0: Urapa pun lah warna malah. Nauren yang mangpui waktu mah menarik pena. Alarkum tata. Ika pateran miricina akan nyata metilah aku enyra. Enang puluwa angka papa nama nakuar koi cung nama. MP Nana akan pateran menarik pa. Ningkati wangka aku nengkani yarangkan. Kiang puna nungkulang doktor aku health worker. Kapateran yat miricina akan nyata COVID aku RSV atau apa. Nama ku nama Australian Government Canberra.
1: Station sponsor.
2: Hey, this is Wayne Pittman, and you're listening to Tiba Radio, your voice in the bush.